0: Edebe kabisa, Edebe. Yes. Edebe, Edebe, Ashwa lendo yi, Rose Muhando, los ngolendo yi, bangale mendo yi, o
1: Angaza Maseriana.
0: Kabisa. Yes, Edebe, tenyo.
1: Tosalaba.
0: Tenebo si, onanana siambala. Onanana kolabo, sabu kolem.
1: Yes.
0: Onkara, nyadi nara, uninairoshi. Ajo na asunan village deru.
1: Kabisa.
0: Ni Edebe kabisa, ni ujiyanka yashe.
1: Yes.
0: Tangana kinyo na olosu, yure ni kiti dodo ala ini mwuni. Ni jore ya karibu sana.
1: Kabisa.
0: Karibu aramati, delo mwenye dudara.
1: Yes.
0: Ndio ndio yeye Juma. Dariki na ratumuru ni obo.
1: Kabisa.
0: Kesho dariki?
1: Moja.
0: Okay, dari moja.
1: Eh.
0: Allah. Dari tena weekend.
1: Weekend.
0: Ni Jumamosi.
1: Yes.
0: Allah.
1: Na tarehe moja?
0: Mhm.
1: Hey.
0: Mwezi wa nane.
1: Mwezi wa nane.
0: Ni baye.
1: Mhm.
0: Ni jangaya na shule.
1: Kabisa.
0: Na zurujo mpaka tu ningendipa laba option na tisidai.
1: Yes.
0: Ila jangaya ole dola apa ni option na. Mhm. Ya lari 2026.
1: Yes.
0: Na yankayo penye. Nali angkai.
1: Yes.
0: Nyerola itori yani. Nyerola riponi.
1: Yes.
0: Nyerola demand. Nyawe kia ranyepo kisa babu. Jigujo ginye.
1: Ashe.
0: Kabisa. Bunga yu engishwi.
1: Mm-hmm.
0: Ura abayi denga 26. Nikina wakumu. Kaka mena jasa yike ba.
1: Haa.
0: Lori jun. Mera ala lori wikida lari. Tawala lori wikida mi lori wikida lari. Lidi jenga ba denyebo.
1: Yes.
0: Nikina mwela lari denyo.
1: Tenebo.
0: Tenebo. Nikina mpokin.
1: Yes.
0: Nedi elona umu lora abdoiti. Kako na amlo lo yu.
1: Yes.
0: Dikin tu.
1: Aha.
0: Mingi seria.
1: Kabisa.
0: Majai kan kai.
1: Ashi.
0: Kalau nyawa lama ini option na. Majai kan ashi.
1: Kabisa.
0: Kalau nyawa lama lisi. Merah baik ke? Mingi juga yang kai. Mingi juga lama lisi sih dah.
1: Yes.
0: Bunga gigi juga lapa.
1: Kabisa.
0: Merahnya rayu yang kijam.
1: Yes.
0: Merahnya orang kolong.
1: Yes.
0: Merahnya orang daiki. Mereu yang piris.
1: Kabisa.
0: Mereu yang foto.
1: Yes.
0: Dikin. Kobo yang kian ganapokin esiu. Nenek nenek ganapokin alua.
1: Yes.
0: Ada mai terkoi yo.
1: Aha.
0: Nek bagi mahamu. Alam yo. Karibu lain pun karibu sana tu ramati. Kaya nuna karena yo la shilling kita.
1: Aja Ruth Marona.
0: Yes.
1: Nol mirishi.
0: Nigo yeye karibu sana sana.
1: Sana.
0: Kipu mpaka sangapi?
1: Mpaka sa isirenda.
0: Mpaka sa isirenda ma ena
1: yes.
0: Oshaki ena tu. Wala ini ningoni. Ngolo ada jumena. Nika ada kana abo nika si ajo kai demata.
1: Kai demata.
0: Ajo nasna na jari shara dopa ya.
1: Yes.
0: Uma sumon.
1: Kabisa.
0: Ije na gari shara yari.
1: Enki guana ramate.
0: Yes.
1: Ije ngeri shara uni. Engudi ramate.
0: Yes.
1: Ije ngeri shara yungwan. Orachu chilo sokoni.
0: Yeah. Lala nika kaja.
1: Kindi.
0: Kindi. Ina olom. Nikiingine wiki.
1: Kabisa.
0: Nikiingine tu yapa ngamani. Nanga wiki tangu kai. Niku nuno ashu ni jumara ni nui.
1: Yes.
0: Kenya kiti mswangapi?
1: Mswanane.
0: Mswanane.
1: Tare. Tako tare tatu.
0: Yes.
1: Yes.
0: Nana shimeki tangu yuo ushaga. Jalani boka na maji usmelo serara.
1: Yes.
0: Tembuku orodhe mbelang kai. Dumana odo dumanaari. Ni maiki ajo. Ntenga na yuo.
1: Yes.
0: Nikiingia na ranyo. Ongo lo niang. Nikiingia nro. Lata lingono na gutu.
1: Yes.
0: Na nadi pengine ni ngoloni. Kiara sisi nikiwa na ngoloni yao. Kiara tibat.
1: Kabisa.
0: Kiara tibat nikiwa na.
1: Ngoloni.
0: Na pengine la paitin.
1: Yes. Amu
0: kiara yao tibat. Kisho ni yao planning. Planning.
1: Yes.
0: Yani nengo dobe pepe kikreti ni.
1: Yes.
0: Ajoka sana.
1: Na sabo
0: na rao rao la balisi. Egra yao ni kiara mporo. Kiara mbolo dengaji.
1: Yes.
0: Kiara yao. Dengara ki? Nikiwa na ngoloni.
1: Kabisa.
0: Na najo pengine mwenye ano lata wengine ano na gut yani kama mnyanya planning
1: yes
0: ingeno na gut
1: kabisa
0: na kaida najo mwenye mnyanya kaida na ingeno lata wengine na gut
1: kila
0: jina pengine mnyanya lata wengine na gut atu ni mto ya barada amara na ringi
1: yes
0: yes kinta mnyanya kaida lata wengine ingeno na gut
1: kabisa
0: na kaida mnyanya na planning make tine mungoro bia ni
1: yes
0: nini toa brang na na bisha ya kote mene baashi biasa biara ndo nungu mbe Pias kuli tu kerin, amu itu, tanam kaya robiani, aja tu, kajuran udah nyapa dikarung robiani, oh nangga sih naji, napa naya naji,
1: yes,
0: pelan dengan kayu, yang mabar di nabo, sawa,
1: yang
0: bawa nabo, yang kilo arum cuman,
1: yes,
0: yang nyonge kunang ini,
1: nijah,
0: esimit nabo, biar nyebir melu miambil, tenin, orang apa kencang kayu alat belengan no,
1: yes,
0: nagut, negen daman, nias pelan,
1: kabisa.
0: Nyingi ni tu mbichi sela yola alijo wote laba nyingi mbati
1: wote
0: daba nyingi mbati wote daba na nyingi milango nyingi kwenye nyoo ongoloni
1: mara
0: hivyo picha yuo angai ma mara yolo dan yuo kumbaka sela inimu na na shimeri daba yuo yana kajogi
1: yes
0: dari fast bora dari kina bora isiri
1: yes
0: mela kara juu bora yuo daba muzi na aliki shaka kajogi kwa raga nyingi shule muzi na aliki kega sisho
1: yes
0: kigo nje ya
1: kega sisho
0: Nah, ayam mana jalan? Nyalah tu nari jangkai. Aje amanya bawa orang mati. Mati bawa orang nak lulu lagi kuliah tu kering
1: lagi. Aje kita nai. Aje kita muniya, napa nari?
0: Eh, amegi lagi nama, nama nak kita bakal lagi. Kendi apa boru nunggu?
1: Yes.
0: Najo yang kaya bulu file dulu, najo dulu mungkin najo orang ni
1: orang
0: dengar ramai. Jadi najo basi.
1: Basi.
0: Jangan nama mohon nendangin lo. Tengkar aku belum nyobu.
2: Era agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keru keri K24 TV e siana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Ure male nanyake kira maje show ye. Entia masi, Emmanuel Elegiseme.
4: Nchanka yana she. Dama yana yo, keto ripo ito jone ishe.
3: Tenebo PK Lelion, a.k.a. Saita Kwenye.
5: Kaya kishu muruga na rangar tatanish, muruga na ibala, muruga na rasaka research.
3: Ke maki niki nguwa nare siya solo shole Kenya tenebo weni atuwa nkishole
5: kure ntuki na gerar maasa ya lau neri kure all tunga naku ona vilo lo shole nye saki
3: ti atuwa nka Kenya MINFM
6: jage bi yaku osene rai la kura wakasilino ibi soje soja kora gafane ni nguwa ya nashomara na ya nashomara eti ntuki
4: kukio longe juma tatu erabeki juma sara manare mezoshu so mwana mkada
3: Kenya mkada
4: Kenya
3: mkada
7: Mayan FM.
8: Mayan FM. Na kumpuiti na vishana. Eni nikito yu kinaro kauti. Tenurunga.
7: Mayan. Mayan FM.
9: Mayan FM. Na kumpuiti le. Esumiso yu kaji.

0: I put a ruasi day. No, I put a ruasi day. Me akum ba na apit a sayit.
1: Yes.
0: Ba na apit anyo. A sayit si day.
1: Hmm.
0: Amu rubula ruasi day.
1: Kweli.
0: La. Egi radio.
1: Hmm.
0: Egi unwe ai bunga sinje yetoki.
1: Kweli.
0: Itashala.
1: Yes.
0: Tengrai yena ba na do kya usinja lunga nak.
1: Mm-hmm.
0: I don't ask you, no?
1: Ya
0: ko mengu nang kerang.
1: Mhm.
0: Matara marin kerang.
1: Yes.
0: Ame do nang kang jola ni ngone.
1: Kabisa.
0: Dana ro ko go si yanga ke. Te yanga ke.
1: Yes.
0: Dana nda so sian ba si nda sa mu ayo la yo la rasa.
1: Yes.
0: Nda sa.
1: Kabisa.
0: Me ke bonu sa in kera. Nga sa amu hilo la magaira gwene.
1: Yo
0: la bigen su.
1: Yes.
0: Ore la bo na jori te guti.
1: Mhm.
0: Mhm. Na nda sa mu mera ba na radio. Ndo yo na dir wajo.
1: Mhm.
0: Ke kera do mu su ga mu gina ro do te guti. Ni mera ba.
1: Really?
0: Jadi ada rumusung kamu kena roy donyo. Kau itu mana baru mama nanti ni kau. Dia baru nama mama nanti ni kau.
1: Yes.
0: Baru nak jijak kau. Baru nak kisah iya rade.
1: Ibu
0: bapa dari kita bang yang kau ini.
1: Yes.
0: Nanti university.
1: Kebisa.
0: Nanti orang sekarang ni kebisa. Nah kau risinya siapa? Nalak.
1: Kau
0: enol dengan lepas resi. Enol
1: dengan
0: resi danyo.
1: Siapa?
0: Yes. Orang dua pasinya lomah rasanya aja. Orang dua rasanya danyo.
1: Nasiapa? Yes.
0: Raja pun jangan nasiah yuling.
1: Yang
0: gua lagi ni nyari mama lagi nyanyi. Yang
1: nasiah.
0: Jangan lepas siapa ingin lebih ngingkar aja. Oh, ada kasihnya mama. Oh, ada kasihnya papa. Nah, ngingkar aja siapa?
1: Apa kan orang penyanyi ini di marasan tu siapa?
0: Merah di marasa.
1: Yes.
0: Nikiruntika, iruntika. Namun ini jadi yok. Oh, siapa mama? Orang itu nasirara.
1: Anak
0: saya nasirara. Kau sebab aja ini nasirara. Kaki. Juku menurut bagai.
1: Enendoiwe
0: pehanya na ngera ina da
1: kabisa
0: bishop enkla
1: yes
0: bego sugul me degre das bundu na jira ara efefa me gira das do xida yeling yes re siay
1: ana
0: no
1: kabisa
0: amuna sera ba yegi ndo ngaja
1: yes
0: yes
1: kinjo
0: nyanga yinju ngore kinjo odi nyanga yengi shororo pera mariye nyo
1: na
0: ke shororo ga na ju gira na miru ngara ngangiri mataramat ngara
1: yes
0: na gelan ga yara ama yali yo kabisa wala ni ngoni
2: No number sidan naingwa soko fasta indi mtata atole sula nilorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni tolde kayake kaji kununu uri soko fasta na engibura nikinjorubia ni teleleki ronyaki *602# nigye lurubokso boti atwele uri telelo boksi na yata zawadi nina abasha tete matata peya kwa le sula ni kelele koling ronyaki *602# nidemai nila isulempe saiku mokitarish Shut up the robot link.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Nabuhu mpuiti na abishana. Eni nikito yuku naro kauti. Tenurumado.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Nabuhu mpuiti le.
3: Kabisa nasema ajuge ni nini kisinde ya Mayan FM. Na alinyati ya wangan.
4: Olosho.
3: Olosho. Olaini mwani. Wari niyere jagira kabudu kaya.
4: Yes.
3: Takuna saina olaini mwani. San. Unwando ina imalaga ni ora tumuni mwani.
4: Obu. Yes.
3: Wale kia neja?
4: Mm-hmm.
3: Kira ni kisera ni kila dajo ongwan.
4: Sa ongwan.
3: Taramu sajuru na ingwa na jene box wala ini mwani.
4: Mm-hmm.
3: Negra diya loduga na adakuna saji.
4: Kabisha.
3: Shoma nasio duwa yangu na ingwa na jene box.
4: Mm-hmm.
3: Filmu diara ole solani. Ene na kia kenya ibago na ingaja.
4: Aisulu.
3: Ha, kuna asili rui le sula kula ini mwani. Ranyana star.
4: 602 hash.
3: Star.
4: 602 hash.
3: Ura abiru anyo koneja.
4: Mm-hmm.
3: Jiru mwana asili rui yola ini mwani ata ole solani.
4: Kabisha.
3: Hei mwana igwa
4: ene box
3: yes kuna kali kisa ile sula kole kai
4: yes
3: la jota ali dibado ai gurana ni sultwa onwa so ngwan kole jola ini ngoni jona na simo lotu
4: mhm
3: mayan alo mayan
5: hello
3: yes
5: hello
3: so ba lo wesa
5: ha ole ko dembe le daudi
3: o daudi ele
5: ya ko ya ko
3: o ke jawa nga se dai
5: o ti le mala mali
3: eh
5: ni
3: raire hen
5: ni kirabi kirabi ko landara
3: yo yeranda ngolong
5: ko yiri ngolong rabbi
3: ende gila yo siabo singalangai
5: rabbi nako
3: kirabi oleng oh daudi pole ngola la ini
5: ndati ba olashe
3: oye
5: suba my brother
3: suba do ida egwa
5: ambari azubuni my bro
3: sida yale
5: ore denjen si
4: ati
5: Takwanya nangka kayaknya.
4: Iko.
5: Kira-kira mana kalau mencuri ada kamu nih?
4: Ii.
5: Kita akan ada kamu ini di sini.
4: Aha.
5: Di sisa kan kamu.
4: Ii.
5: Kalau dia mau kamu mana kamu ini di sini. Nampung-nampung kau wira-wira gitu.
4: Ii.
5: Kita akan ada di sini ini kayaknya. Aha. Nah, aku mau ini kamu ini kalau ada barang ganti dan aku ngurus ini.
4: Ii.
5: Mau aku kosim.
4: Aha.
3: Thank you. Mayan, hello?
5: Hello, Mayan.
3: Ninyana?
5: Hello.
3: Uwe?
5: Boleh.
3: So babi.
5: Abi dona ni memberi.
4: Erang
5: amu. Ni sih raga dia amu.
3: Eh.
5: Iya raga raga yo kira nala kenya kaja damu. Nalu dunia asnya nalu kan nala ngolir rai.
3: Eh.
5: Malah nengku nyilor ngolir rai.
3: Oh, miran Mayan.
5: Iya deh mira dua bi.
3: Saja.
5: Itu anak yang ada subi.
3: Kita na village nya.
5: Iya.
3: Ka village na.
5: Ini anak sendiri.
3: Kada jo ka village na ke jina una murinya
5: loirai loirai
3: a isa bur loirai yo na ke jini ni
5: oru gusale loitra ma na la ma usa ke yapo
3: oh yes
5: eh na o am ai dana da biya na gra na rasio
3: ah shole
5: ah ya
3: mm bo na jo loitai de mai na ganga shura rum yo ka misa na loita
4: yes
3: na bai bai na yo jo ka ke jiji na bo tenyo
4: te
3: loita mm mana na dor mo gata yo lo leng
4: yes
3: atora ke lunga na
5: bayo na lo Mayan alo.
3: Yes.
5: Olashe.
3: Oye.
5: Sudah nangka kenya.
3: Subuh leng.
5: Do marikmu kula.
3: Ni jong obi.
5: Nanti kaya tu nai bang mara kapan ni.
3: Ehe.
5: Kata itu nai ki boi ka.
3: Ehe.
5: Enna sepo gila kapan ni lah. Tunggu tu nai boleh beri sebut.
3: Ah, subuh leng.
5: Nai ibu cerma. Saya nai legeran balik nai kapan.
3: Ah, si. Thank you. Kabisa gara jo Oman.
4: Sa Oman.